Umbudi pokela mashala na karibu kupagwa na wetu mshepindi shaka budelegado na makulomokelilwa kune kumapala panda radi Musambiki. Mshepindi ashi, bada ya kuigulila vya madengo, vya ripata lia mashomo, kutilode landa maduvala kwa distritu ya kubalama kuina lijimbo lia kabudelegado. Nelo, tundapata kumanya milugu we shirikari ya kumusambiki vida vitandeka. Kuponda na mene kupandi wavanemba, pakulota kupata dindila na milugu vishimadengo. Mwishe pindi ashe tundaigwa, ilionda liatu tendile na mukirizantu Ernesto Malugwa, nganangaledwa wapishi wangaikangila madengo kuona shilangola wavanemba. Madengo na meshaji mulijimbo liakabu delegado, palota kutumanyia, edimongo dida ditandeka na ishirikali ilijimbo lietu. Nangu Juan Ernesto Nkapoka pakukandi anga kwa chipindi, nyangu Fabian Marquez naye angopagwa pa metambo.

0: ndiangwa na mana wiko ndiangala nani kunyema
1: akunyema kwene kwa unyema wako pangande apa kulupi pangande apa pa udumi nyani.

0: Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho na vraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko, dimasi nini sapao wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka mtiti. Unyawa nihinati uya wala natenga chaka ijiolia. Nihinati unli hatoto iolia ni woma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa woma la witungo cha usentina, woma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inloki ha ukala mtu nginako.
1: Ukika vovosta kozinyaruji.

0: Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirinaye unyawa matata nini masi nini sapao. Asungu encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, navaraka mavi wala chitu chona naraja. Pimana nihana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuko, ni masi nini sapao wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa nihinati uya wala natenga chaka ichiolia. Nihinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungwa cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witanria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inloki ha ukala mtu mkinako.
1: Ukika vovosta kozinya roji.